semawati vel ard. La ilahe illa huve yuhyi ve yumitu fe aminu billahi ve rasulih.